0: kwa hiyo yego cha yatera wiyaho mbarabibona eraiza
1: abo bakurukwe buri SD eburi
0: tera mayasa chinga kichi gatoke ndrete chikambi kurugege SFM 92 bado nturatugo magega togendrete kunya kubasenye kurugege studio matera matono nto matera manso litkirikare juma ine chitriki komunisa nisto chimotinyo nane umwako 2026 litkore chimibire na meronge tatorio umwako yoiga kero tobwata matukimiye mara meronge tato na tano tokore 2026 tato kwa ligania somoro bibiru ndo party Tuesday edition kurugege milimani Nairobi nyuma yako basomoro bibiru Wama usine kebago, kwa lengere nga bono lende Bantukurumambi kubaka lingi kebago Bakura agende break
1: yes.
0: Chideke mirongetatu chiabutukire Mirongetatu na yemo chiabutukire Sasaba chiba na mabaso Unopote kukunya kuli ranch yao Walibale kambi metabo niga ranch bagendrete na song service Kurugigi studio na intue Ntokendrete na song service ito Karibu sana nose sore the baddest duo Na waba ikire higigasi studio DJ Raisa numa na mabuda Mbaka chinsa komigo Ronya ya kubwa te uchumbo ta itoko totebia To check yase whatsapp ya 0724256504 Otumanyirinda na intutumanyia bandi Nige sefe mwote gerete tusuka Ukonsi